Anda, nan mi inte rong rong arpas pasan ngora yakin nan ni guna manete koran nan ni sweet darling. An balan meuri FM 89.9, hai te bui me te wana rong kai te minisi mi inte bui me uwa. Kwa wadi te sang ora ki, aku pun te meto na pen roro nai, an pun diri ita kanon na rakata wano wesa te meto nwa ki nanon nanti tai yeng. Na wa ki na kome ari tan na uri ne dini na koi, karo kwa roi tiran te bui me uwa, ike sa mga ari tan na kong kandi, ong ram na pen katanoa tata pe uwa, rona ki na pe me rung rung meuri responses. Asa makai nak kuangkan ni tetapi nak untuk warai lagi ya, mereka itu. Nikunai ya tekoran ayu yang tak karung.

Oh, men. Tapi kurang apa dari tan wawam tu seorang orang yang nanti tawan away. Ang kaya pun itu roy tu bima wawa. Oh, nama apa pun wakin aku dari tan aku tu. Dari tan diki wawa, mau di nene nak perahu pure. Nang tawan orang kalian dari tan aku kanan nampak tawan away yo. Nemu me kata nuat tetap bawa. Han rona kena pe me. Kadang mereka nak kaya nara rongrong mereka responses ki. Hara buat aku ni makuri mereka kampana tetap bawa. Kena tanya me tuan apa yang rona ni kuna pe dari tan kanuan. Why ina nanti meruan te tetawanu estimaton wa kena nanti tayeng. Ngere sna wa kena komera kata nuata. Ah yo mangka nar kata nuata riek tangra ki dia nati anene. Na koi mi yo ameta ke ye ina nemi na kontenta ibu ken meni bus. Eko kuri ina office te mewata bu KBC Assembly Office yan desen causeway. Ni kata nuata. Payau ki ana tenda ibu ken na meni bus kam kuna nuria te ina natapo. Apa semaya kita cinta ni kapan ni? Arena koropokia kita konti address ayo. Cinta nampak kita wana kaida rawa wawatengah wapi mono wa slash minibus. Anasakoropokia kita mengata.

Nauri au kuna nauri. Inauki, beno wapi na roa nsu mwo tanga wapi maono kwa takapere bugi ntakapo, nte waya pos. O, inain, nte pime to wana nsurai, mwo tanga wapi maono wa. Mayanam kuwe ya na kukani kana kuwa amkewe nte waya pos, taita para mea, tarapon na kono like it's trading, ya onte namba isuwa ni mewa akea, taporo wawa ni mewa, ke, isuwa tenunga akea, tenunga ni mewa, wanua tenunga anua, ibukin, anakaa pime isuwa ni noama taatara, akiripas, Osku kurin dia kini nak kau mipa sponsor lagi, sponsor lagi. Ami kan uang amai rondang kampana ke ada major sponsor at Like It Trading. Tua ya bos, pun tua orang apa? Ane main tak agak lagi pas saya memang tidak nolak yai. Mende daya yo, wah karina nih tua ya bos. Pada wana, the bos ada segi tiga ke si kau nak rana bos, aki akan kabur orang lagi bukan dia kau. Oh tak kau wah, ayo tak karina nari pun kapai lagi pada bos nung waya. Ayer taita para na kape yang kaya ran ng bus o kuno nora na permetiroan ka nuangam. Teman na nosteria na ron te katinimen. Ni me bubo tatara. Te kawomen, isi bubo ni me bubo tatara. Away karutura, ari temuan na, ay, tawana tanga teman na nosteria. Ibukin ng kan mea tata, ori itaki na kuya anakomite te si spot, yao nambay kay, isu wa tenung wakea. Au wakea, isu wa tawana uwa. Ke, isu wa tenung wakea, ono uwa ni mewa, luwa uwa, akea tawana. Kamdapa, Oh, sinapin ang tigiroy, imanipus mayan, arahin na umata, buwa tenga, wapi, maunawa.

Ah, apa ni orang kanara kata nama tapi bukan tetapan wayo ke? Ngaji rendah tayar, nampun tema tuan kan yang roroni ku me. Auri nede nih, tapi korak kena tema tuan pun roroni ku angkakan korona pe kanuan buat nama tetapan way me kan ni. An rona kena pe me kari me rena kena naya rong rong respons aku pun apun tema tuan pe rona kiai ni kanuan waya ke? Ngaji rendah tayar bos tema tuan roroni kan ni. Pakuna anak tema tuan pe kami roro ku anangangan ku tiungwa ina nanti. Tapi rona kanuan tetapan wayo. Temetan roran kuna pe yon meure FM 89.9 pon ne yon pe ne moni kateroi taka meure dikina koim ko ya ko temeto nak popo son de dei te me kan ne ke sna temeton wa kenako.

Yoni Mori FM 89.9 de ta yo ye to bona to busi ya ya san kare ke ake ka ngai ta kan ra ara po busi ya yo ke ya tangira ke te Mori FM 89.9 ye po busi ma kwa kana ko na pe ko na pe yang to bona pan na kan ko ro mu kan wan da upong ye ko ra pa ngai pita na isiria ko na Mori te pita na isiria ma te pone Kora ini kau nama urut FM 89.9 ke, pun panan mu ada nama urut FM 89.9 kan, kan kami urut kau nanti, tapi orang nanti temuan teri kayu kau nama urut mana temuan kora mai, aku katangira kau nanda bayang, pak orang pun kau korong kau orang nampung ye ayu ke, pun kami awak aku katangira kau nanda pem, aku mau pun korong ye kau orang nampung, ngaire, ye kau nanda bayang tuan lagi, mai sti kau nanda bayang aika. Ya, ini nampak baik lagi. Ya, ingat nanti tuan nak katakan ayo, ke? Ya, dia nak nampak mungkin mampu busi ayo. Bukan tengah apa yang nak orang nampak ikan ondam tayrik ayo. Ya, ketika orang kuri, asal kami orang kuri nampak yang, mereka tuan tiarawa, mana kuri nampak ayo, kuri nampak yang.

Laurin Tienes ni Gribes. Ya te vendí a ti te metes con Aresina en mayor huente que ocurre. Maire en ese ni Gribes ni Catane. Ni poco nervo con mi nevera. Es por ahí te irura, orden de irura. Es Gribes. Si no me dan a Javi me suba y no me da. A ver, arena y arquiera, me irría a la casa. Maire, me irría a la casa. O a la casa que se cura, me la sira. De bon ahí, a la casa. Ya, man. Ay kay kan ta do kay diri ke programs ti bitu ngan na ka bi na isu ni no mi ta ta kiri bas ayu wa resel pe ar ma di na no bis ti bristens ni no na no komet ni no mi ta ta kiri bas ina mo no ka no na na sino dei nan ti wi ke yo ayu are mo na wo wan surai nan ti open tens je wa ti bi na wo wan ta wanu are na karawa ki ti kiri ma si mo ne ta o ar ma na ki iron kiri bas tens man sector tenu wa surai when I take them one in and get a primary school, you want to my year, I give a year never out of wire. And then in a row, if there were two one, you know, in the sport complex, how I'm not a man, you don't any company, and the rainbow. Then one of us who I go with and I will be more new. How are you to say, yeah, how? If you never get the battle of the pen, but the second thing at the boo, by yay to play, I let up in the yay to boom, I let up in a hard give us my year. Awan dari nak rawat, nanti awak no one akan terjadi. Ini sport complex. Awan mana nak ikan one terjadi ane? Iron demi kampana, tiga ribu sport authority. Ya man, dah anda betul masuk orang ane, ibu kita Taiwan. Awan nak rawat ni kan? Anak one terjadi the weightlifting. Awan nak rawat ni jawab where one thing apa? Ini kiri masih mana ke? Awan mana nak ikan orang untuk communication commission of kiribas. Awan surais, anda terjadi ada kemahkam anda berkerja yang kami kahwin kiribas. Pada tadi, ada orang mahu jutri ini. Ada karya nak orang potong naik ni. Ada mahu sikit orang yang tanya ini. Akhirnya kita urai ini uli lagi nanti mahu orang potong naik ni orang. Kita pas pada mahu orang ini kan ni. Kalau anda yang mahu program nanti float, nanti awak surai. Awan ni, ayah float dari mahu orang ini. Naik pun dia kena semua dia pot ni kerap buat dia so. Awan ni mahu kita ambo ibu kita kan ni speech. Sekali kita mahu nak orang. Then June Pacific Third Line. Ada orang yang kan ni mana nanti kerap sikit orang ibu kita. Wawa tenga awa puye no no wa. Ya mam! Donna dani kanuan tia wan surai akon deng mai skur guli. Awana dan surai te bong ane. Bina wang kena tegeng kane te weightlifting. Ibu kim tega wawana pong. Dia war wawana wana beti inga pong. Teke inwa si maneta. Awana ria manana kena te. Danon te communication and commission of kiribes. Awana dan surai. Wawa tenga awa puye no no wa. Ina wang kena tegeng kane te kapo te tega karun te mereri. Ibarik in tia war wawana te inga pong. Awan dari perumahan, nanti kita bersedia dari association ibu kini Taiwan. Awan mana nak? Iron, kami pengge, ada yang set. Ya man, kalau anda perumahan surai kan? Ah, punya ini tak akan betul mana yang akan betul. Pasti nak awak jei ketiga hari kau ini tua. Awan hari nak awak jei kan ni? Tua ya wa, yang tua. Pantai, jika pernah perlu orang ini, pernah kau ini nak? Awan tanya jika pernah di kau mana? Jadi ribu kan tu no, lagi nak lagi nak. Ya man, ya wat tengah-tengah. Awan ni, ina karawakin dia wat tepui nanti ngabung. Ayah kah ina wakin nanti kapul tu awan ni. Ina wakin kan ni, nan ana saik tani pun kosui mai peso. Emana kan wat tekapu awan ni, iron tepot tak ina makul. Ibu kini kau payra, mai marawa. Nikiran program ibu kini pong nak kemuina. Ina mangawe aku ane karawoi, ano habis tebelestens. Long to be VA, ibu kini kata lagi nak kau minta bodoh nama tak? Bakal mungkin kau nak nanti ya peningai tepung, akan nena kau yai nikai even saya ibu kini datang dan ibu kau nero, ibu kini kanuan nena kau ini mesua, ini nama tak? Apa? Atem, awak payah nak kasih, akhirnya best tepung tu. Ina tiga roy ni kata roy, nana nungan apa? Akhirnya best. Sekali kau pungin apa rayu, pati tay arrow, tay ni tani tangil, tay ni kasih tu warna. Awak tetei, ni kerja tetei, nak kontrol akhir lagi, ya man.

Now, ya pun nak kira orang bising tua, ada ekak ayam yang ayam nane kai, bagan tiga, tiga pun kosui ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram, iruia anak kami te entok, ibu gin tuaya, wa, nana kapi meru awan ino amat apa lah, ayak di peso wo tengah wo pima no. Lagi kaya nak jalan ba isuwa tenu akia, awa isuwa akia tenu wo wa, oh isuwa tenu akia, ono wani mewa, ruaiwa akia tuana. Satebe katepana, ayam itu rana kunar kampana, ay anan trading, ngayang kaya amis bonsa ibu gin tuaya wa. Wari nanin wa ake anaka pun tetai yai patawana teisua pataka wua teruwewa. Nakan wangami mayroon anan trading wabubuwa tekatirimen o tenebubuwa nimebui takawumen o temuwana makan wangana e nimebubuwa tetara. Kurigo mina ayina po paim takan wanga emon temeteroi. Kamraba mayroon anarapata entok men the sea sport subcommittee. Tekeroi kan gilbes ibusumayan ami inaometa wawatanga wabimaonawa.

0: kuwania ya mwaka wa ime begin promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization community events or weapon na public awareness ke koya mwa mantain kina kimiro ya customers ke ponam taket ori ki kaya khan pungin ta kaino meta ei
1: Yamman, yamman. Kalau kau angkai orang kita rumor-rumor, belum tahu dan nama kita belum terlihat. Ada yang ada pun orang kita ada kata orang kita semua tak ada. Kalau anda service siapa, kita tak itu mana, kita itu mana. Nak kau tahu dan nama kita.
0: Oh, nak kau ini, nak bota kini makhluk itu tahu dia kan? Business, NGOs, bota kini naro, rei-rei kawa, kurubu, awal pun ingat ni kapan? Waktu iya, kan aku kini nak kata nama yang terlihat. Pun tu mana mempunyai kau nama plan, ibu kini nak kata nama tak ke am promotion. Ke am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katano tay karang ini punga na o menika kawag ibukin ayata tay tipotan na ameta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin na muna kuwa eh kung nandangani ko tika penan to meron ito na nung tayong service ay ka professional o sexy ngayon na anaw rage na ba ay ka ako na nipobo kitawa yon tipobo kitawa o rin metroy ibukimingin ka nipo tekinu maguri community sa akong tipotan nanda ay yun na niya kakawag si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata na ngayra ntipong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampa ono wa tenuakia towana ni mewakia ke isuwa tenuakia akia towana wanua ke message na koyra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: Kepo ni kawarida o pondrogo nara Frontex ipahiriki Kepo na busimaya kiai natamuangari

0: Water stop kamu.
1: Nak kau mian raga staman sih. Kau kurei water phone ni kata nota. Payah kan wang anen kapungan aku nene service you under recharge.
2: Ini tu mesti nak dengan maye. Sini nak dengan gini gini buat apa?
0: Ayo ambil energi lo. Ayah kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang na, apa ni? Telefon dia. Tuan na, kia kawan dia di mana? Nego, waterphone. Tak kau wakar nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kerjaan dengan telefon, apa ini nego telefon? Kapuan kau je AO6. Telefon na, apa telefon? Nanti buat apa bimar wewa nak kon? Nanti buat apa bimar wewa? The model E14. Nanti buat apa bimar wewa nak kon? Nanti buat apa bimar wewa? Oh, tapi wari. Aku kita nak telefon ni kata Ryan Taylor. Aika apa? Kenapa bukan kita tahu apa yang kita jayu?
1: Ya, itu kan kau moral, kan? Itu bukan kita tahu. Ayu, aika meja kura.
3: Iran jin nanti an. Oh, ya itu pakai nipu. Bow, narun.
0: Kapu angkai. Bowa amai yosan. Anak lagi rom, itu pakai nipu. Yang nam kau wonder pon.
1: Ya, itu bukan de embesa QR. Anak lagi nape rom, ten mewan persen, itu pakai nipu. Yang di nani nak kau tanya wonder pon nak.
3: Atau orang ingkai ntapo. Ipakai mana? Irau dia kara, ipai riki. Oh, waterphone backing, wakan met green.
0: Yang nape iran kai? Nana mana betul tua metua? Data kita terpesa sport complex. Begini banding dengan mana? Telefon iya. Tuan aje kekau orang mangan dengan waterphone. Ada kau wakan mana iya? Ibegini program kekai nana.
1: Ya, jangan ya bu kita wan.
0: Ah, nego. Pasal mana dah yang kai? Ayah pakai telefon kai waterphone yang orang nana mana telefon? Sekitar berapa? Ikan orang pak ya pun nampak bu kita wan. Yang tempat bu kita wan. Yang

0: Water.com.
1: Nah, kami yang ramai sama sih, kukurai Waterfall ni kata nota. Tapi kan wang amen kapungan aku nene service yon the recharge.
2: Yeah. Ini bermisalnya dengan maye. Sini beri negeri kiri wakanda.
0: Ayo ambil energi rom. Ayah kataya, kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang na, apa ni? Teleponia. Tuan aki aki aki kawalin ada makan nako. Waterphone tak kuwakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kejauhan dengan telefon, apa ini nako telefon? Kapuan kai de AO6. Telefon app, pakai telefon. Nanti debu baru api merwewa nakon debu baru api merwewa. The Moto E14. Nanti debu baru api merwewa nakon debu baru api merwewa. Ah, tapi wari. Aku kira telefon ni kata Ryan. Aida, aika apa kah apa kah apa kah apa? Kenapa bapa kita gua boleh tidak jayu?
1: Ya, itu kan kau murah, aneh tu bapa kita gua, you aika ni aku ram.
3: Iman kita ni an, oh ya itu pakai ni po, bau, naron.
0: Kau orang kai, gua ambil yo seven, orang nak kirim dia pakai ni po, yang nam kau orang telefon.
1: Ya, itu bapa ini embesa QR, yang nak kita pakai kirim dia 100% dia pakai ni po, yang di nani nak kita yang telefon nak.
3: Atau orang kain tahu, ni pakai mana? Irau dia cara, ipa iri. Oh, gua phone backing wakan met clinic
0: yai na bai inan kai nana mane bat tuwa matua dei tak met peso sport complex begini bani ndo ngona telefonia tuwana aki aki ke khora mangan ndo water phone are ko wakan mangaya begini wakan ke kai nana
1: ya jani apo kita wan
0: ah neko so men dai ngai aya pakan ko kai water phone nyon nan ndo kana telepon sakita baka eh ikaraw raw pa ya phone nan babu kita wan yon ta babu kita wan yon.

Nak awak lagi tukan arah bubusin kata keroyok iyo ke? Kang ini kita akan tukan bubusin kata keroyok Panara, negara para panakun tamara arah ikarawa. Dari matuan meun atau merungin nasira ni riser. Gaya mereka karuan dan kawan diri kita bunga iyo. Awan surai wawa tengah wabi meunowa. Sabu busia, pa epi apa ina tegar ini ini antangi lagi nana meuna. Tegar keroyok anak meirau ya sibuna aika tuaya resiri. Were penne sote rakapa awai ana mam and dad ta moyeta au onikarawa me yon tere teoretic au kona te te groi irikin ei raisera ne koron nau am dikin de debonga yo ke na ponte meto an ka kawo to an ka tento te ka ka te kirawa kim au ka to ka kin nam pau ana pau kiripa sa te mauri troyo ta pumo ana ka kawo kirima ra tangira to we am wanda maka ena iriri ana ko ino no pongini meo mtaina ko kona ngoteka na iraisera sakamaura nama narikunan nam dekina pongo.

daurin kena sini kiri bes. Jatuh pun dia tetapi nanti pun ada sinang mayo wen tipu kurei. Ngaira na sini kiri bes ini katanya. Ini bukan baru apa minat darah. Aku lagi tayrora, ada tayrora. Aku kiri bes. Di mana mana kami mesu wain orang tak. Atara ada ngaira tiara ngaira tiara tak kasih. Ngaira main ngaira itu wain. Wah ngaira kiri kasih kurang mana sih lah. Jepun ngai, anasi toto. Ya mam, aku ingin kami tahu wahai diri ke program si pembungaan dan kapi mesua. Di mana kita ada kiri bes. Ayo ada serpihan rumah kita dan habis terbesar. Di mana kita nak komit di mana kita ada kiri bes. Di mana orang akan orang dengan semua day nanti week ayo. Ayo ada muat dengan wawan surai nanti open tens dia waktu bina wawan tetap wanamu. Ada nak orang kita kiri masih mana dah orang mana nak irong kiri bes tens mencetak. Jadi wawan surai. Kau nak tahu temuan ini nanti di primary school, jangan temui, atau bagi negara atau kuaya. Anda ni dapat rawat kita waktu mana? Di dalam the sport complex, atau anda ni mana nak kita orang dari kampana? The rainbow. Jadi orang yang suka itu waktu nak gua bimau nua, atau ayo kita jaga kekawa. Ia nanti kita betul after plan pada sekatan nanti bu. Ayah kita pay, ayah kita beli, ayah kita pung, ayah kita beli uang hari kita bersemangat. Aku anda nak kerawat, nanti awak nuan akan terjadi. Ini sport kompleks. Awak mana nak ikhwan wan terjadi? Ia undang ni kampana. Tiga ribu sport authority. Ya man, dah anda betul macam segera ini bukan Taiwan. Awak nak kerawat ni kan? Anak wan terjadi the weightlifting. Awak anda nak kerawat ini awak wear wan tinggal apa? Ini kerjaan masih mana ada? Awak mana nak ikhwan untuk communication commission of kilbas. Aku segera anda terjadi kerja kami anda berikan dia yang kami kahwin kilbas. Pada tay, ada orang mahu jutir ini. Ada kali anak orang putus ini. Ada mahu sikiran anda tay ini. Ada orang tahu rai nuri lagi nanti mahu putus ini orang itu. Tapi pada mahu wahin kan ni. Kalau anda yang mahu program nanti flow, nanti awak surai awan. Ayah flow dari mahu wahin. Nai pon di international airport ni kalau kuat besok. Awan yang mahu kita ambo ibu kini kan ni speech. Sekali kamu nak pon. Di Neptune Pacific Third Line. Ada kan yang kan ni aman nanti kita posisi ibu kini. Wawa tengah wapuyin no noa. Ya mam! Dan na dahan ni kanuan tiya wan surai akon dan ngay skurguni. Awa na dan surai tebongan ni. Pinawaan kina bagiangkan ni te weightlifting. Ibukin teka wawana pong. Jawar wawana bagdinga pong. Teki inwasi maneta. Awa andar ya manana kina pe. Ganon te communication and commission of Gilbert. Awa na dan surai. Wawa tengah wapuyin no noa. Ina ina wanita bangkan di tengah pulau di tengah garun di mana riba di kita orang yang di ngabu. Awan dari perumahan nanti kita berseleksi association ibu kita Taiwan. Orang mana nak? Iron, kami pengen ada Yensen. Ya man, kalau anda bangun surai ane, ah punya ini tak kami tak mula langkah kami tak. Pasti nak awak jei ketiga hari kau ini tua. Ane hari nak awak jei kan ni. Tua jawa, jangan tua no. Pantai tengah pernah nak orang ini pengen kuinder nak. Awan tadi yang tengah pilihan di kuala, dia terlibu bukan jenuh, nak kena nak kena apa? Ya man, ya awak tengah-tengah. Awan ni, yang nak korang wakin dia wakin pilihan nanti ngabung. Baik kan yang nak wakin nanti kapur itu awan ni, yang nak wakin kan ni, nan anak saya tanya pun kau suai naik peso. Yang mana kan wakin kapur awan ni, iron tepuk tak kini makul, ibu kini kau payah, naik merawa. Mungkin ada program ni, ibu kini pun ngaji mina. Ina mengawal aku ni kerana aku habis terbentuk. Long to be PA, ibu kiri kata lagi nak aku ini terbodoh. Nampak tak? Bagaimana aku nak nanti ya pendingai terbang akan dengan aku ini? Nikai even terkai ibu kiri baitan dan ibu kamera. Ibu kiri kanuan dan aku api mesua. Ina nampak tak? Apa? Apam? Awak tanya apa kasih? Akhirnya best terbang tu. Ina tiga roy ini kata roy. Ina nunjungan apa? Akhirnya best. Sekarang aku ingin apa rayu? Pati tay arrow. Tetapi ni tangi. Tetapi ni kasih tahu nak, awak tetapi ni kerja tetapi nak kontrol akhir lagi, ya man.

Now, ya pun nak kira orang bising tua, ada ekak aje yang melayan nane kai, takkan tiga, tiga pun kosui ya di peso. Maya de kurigo, kapai haram, iruia anak kau mete entok, ibu gin tuaya, wa, nana kau bini meruawa ni no amet apa lah, eh kiri pesu wa tengah kau bini mohonu. Lagi kaya nak jalan ba, isuwa tenu makia, awa isuwa, akia tenu wa, oh isuwa tenu makia, ono wani mewa, ruaiwa, akia tuana. Setiap kata pana, eh mai turun nak nak kampana, eh anan trading, ngayang kai amis bonsa ibu gin tuaya wa. Wari nanin wa ake anaka pon te tai yei patawana te suwa ataka wua te ruwa na kan wanga mi meiron anan trading wabu wua te katirimen o te ne bubuwa ni mebu yi taka wumen o te muwana me kan wanga na e ni mebu bubuwa te tara kurigo mina aina po peim da kan wanga e mwante me teroi kamraba meiron anarapata entok men the sea sport sub committee te keroi kan gilbes ibu sumayan ami inaometa wua tanga wabi imaonowa.

கேன சிரிக்கிறவர் எட்டபெண்டிய திட்டம் மெத்தபம் அரசின மையோ வேன் திகுறை Mairana sini kini besi ni kapan? Ni bukan baru aku minat bera. Aku rajin tayroura, ada tayroura. Aku ni besi. Ni nampak mana kami mesi wanita nampak. Atara hari ngaya kira mairaya nak kasih. Ngaya mai ngaya hari kawal. Orang ngaya kaya ni kasih kurang mana sih dah? Jepung ngai Allah si jodoh. Ya mam. Aku ini kami tadi waktu kaya ni ke program si bukan rumah nak kami mesi wanita nampak. Atara aku ni besi. Ayo ada selfie rumah di mana nampak si berestens. Dinaran nan nokome tini no amida atar atribas. Ina mon wa ka non de national day nante week ayo. Ayo are mo amen wo wan surai nante open dance de wat bi na wo wan ta wanu. Are na karawa kin teke yin wa si mo neda on manna ki iron tigribas tank man tekta. Den wan surai on na tay de mo nan ke de primary school. Yo an te maji ate maji na para ot kwaya. Anna ne na karawa kin te wa to wana. Ina non de sport complex. Awa anda yang mana nak tidur dengan kampana? Dorengo. Jadi orang yang surai wawa tengah wabi mahua. Awa yo tetapi yang kau. Ia nanti dia sebatu waktu pen pada sekat yang tebu. Bayai tebai ayat tebeli. Bayai tepung ayat tebeli wakar kiri bersemangat. Awa anda nak kerawat nanti awa nuwa nampak teri. Ia sport complex. Awa mana nak ikan wan tetapi yang tidur dengan kampana? Kiri bers sport authority. Yaman. Dan betul macam sura yang ini bukan Taiwan. Ah, ini kalau orang ingat ni, anak muda jadi the weightlifting. Awan ini kalau orang jawab where one thing apa, ini kaya masih mana ada. Ah, ini mana lagi nana untuk communication the commission of Kilbert. Awan sura, anda tetapi ada kemahkam anda berkarir yang kami kahwin Kilbert. Bukan tetapi ada orang muda jadi yang ada kerja nak guna butun naik. Ada masih kira anda tanya ini. Ada orang tahu orang yang lagi nanti muda butun naik ni orang Kilbert. Pada mana orang ingat ni, kalau anda yang mana program nanti proud. Nenek awan surai awan ayah flow dari ramuan awak. Nampaknya kita international airport ni kerap buat biasa. Awan nama kita ambo ibu kita kan negara speech. Sekali kamu nak kau dari June Pacific Third Line. Adakah yang kan dia mana nak cakap usirai ibu kita. Wow tengah awap ini no no. Ya mam dan nadaan kanuan tiap awan surai aku orang yang baik kurun. Awan ada surai tebongan ni. Penawang kena bayangkan ni the weightlifting. Ibu kita kau awan pun jawab awan ada tinggal pun dekayin wasi mana ada. Awan dari mana nak kita dengan the communication and commission of Gilbert. Awan ada surai. Wow dengan awan ini mana awa. Penawang kena bayangkan ni cakap pun cakap orang tu mereka ribai kita jawab awan tinggal pun. Awan dari perumah nanti Gilbert Athletics Association ibu kita tebongan. Awan mana nak? Iron, Ami Pengge, Adi Yenset, Yaman. Kalau anda dah buat surai ni, ah, punya ini tak akan betul mulai rangka kami tak. Pasti nak kau kaji, ketiga hari kau ini tua. Anda hari nak kau kaji kan ni? Tua ya wa, yang tua no. Pantai, jika benda nak kau ramai ni, benda ni kau ingat nak? Anda ya jika benda ni kau hana, jadi ribu kan tu no, nak ina nak ina apa? Yaman, ya wa tengah tengah. Awan ni, ya nak kau kaji tua tu punya nanti ngabung. Pakar yang nak wakin nanti kapul tuan ni, yang nak wakin kan ni, nan anak saya tiny pun kosui mai peso. Emangnya kan nanti kapuan ni, iron tepot tak ingin makul, ibu kini kau payra, mai marlawa, ni kita program ni, ibu kini pung nak kirim mana, ina tanggawa aku ni kerapoi, anak habis terbestens, long to be PA, ibu kini kat tengah kita nak kau imit tepot dan nama, bakal mungkin kau nak nanti ya pendingai tepung, akan mana kau yai, ni kau even tekei, ibu kini datang dan ibu kamera. Ibu kini kanuan yang nak api mesua, ino ameta, apa? Apa? Awak payah nak kasih? Akhirnya tepat tu. Ina tipi roy ni kata roy. Ina nundungan apa? Akhirnya. Sekali kau pungin apa ayo? Pati tay arrow, tay ni tangi tangi, tay ni kasih tu wanak, awak tay ni kerja tay nak kontoh akhir lagi. Yaman.